0: Ya, arikana kwa wantu, mba kwa zondile mbaviri mbiri kutake hoka uwa na nasia hoka, na tengwa, hamu weta ugendino, wekewelele niko muhuka, odhonesa tangu ni mojo mazi ya po antu wazi nukupo pia mihemuhele, udi mamu weta na mamu kwa po na lunu zonde mboka. Unenene ama halu kujawawa, nene poka uwa, marakewelele niku kwa ame, ujo mehemuhele. Ojiboji tiwali arikana kwa nene mbamba, teteso zondile kopehenge yo, yo antu mbamba, pahanga uka pomba, siwa kwenye pomba, pio jimaliwa soka, mumia na vihe, mbeli kwa hiyo lumbro mungo na hambu umo, ndeni pombilo ya kangwa jimpoka, mudenge kwa skola hoka, isa kumba bila ndao hito skola, nda kahiti, mudu wala ongwatelo ye, no uyo kamupeko yoko munini. Mwisa ni mutu nga ino karuweze, kwenji peko ngoriri, mnumia njo ndangi ya peke, kuhiho juwano kwenji pratena. Arigana munu ngu nonji wisi roko murungu, okango zeka nyumunako, maratone kwa mbundo ndano, na ime hiti mwumpo karo mutu nyuma hiti ronde. Oku na kuhepa ndangi juwa zanga juware no hangi.
1: Ok, basi nene.
0: Waketu, waketu.
1: Kuhile kuhepa nao, ngile museni na amali yue kansela kawaka, kansela obako nyebe kupenye munu.
2: Ya aku ni nak kerja kami sana, nih naji juga untuk apa dia nak mukul mungkin yang bui mesti terus orang naji ada something deh. Hari kan aku pun ingin aku buat orang ini ramai orang ini. Oh, kami meeting juga macam kita orang orang something deh. Mau baca macam kasih dah hampun datu, biro jadi datu nanti aku mau jadi di orang ini nih. Mau kerja yang kita komanda wajib sepa, kalau wajib sepa. Oh, hari kan nanti sih lo di sini tadi sih di hampun datu. Mau hampun pengaruh aku nunan nih waskol, juru waskol nunan nih waskol le. Naya jadi ada waskol waskol le. No polewe na mbena makari wa mpongaro yushiwa na kuna imbu na ni wafkole no jirata wafkole. O sima ikari za orisha ine. Ahi hama mpongaro ya chiha ujiwa komitimi mai hama mpongaro kuna lomitri no vahongwa. O ya rika na komitimi ya kia rukaporu kwa o komiti o maho ngero ruko nwazo mbinde. O maikari ngero kole ya isepa ya murongo. O uja indi nima ikari za hambo ndatu mbilo jiratu. Amaweka ano mponga riro kuno unia ni waskole o shirata waskole na imbo o shiwanaji. Shima ikari za muvju, ndo isha ine. Pekara mponga riro kuno lo mitiri na wakongo. Uyaka na mea kutivisa kwa nena vehe mbeno kondroka na yusepa. Umurongo kwa nambeno vana shembori kana uja mponga riro na hepero komitio mahongiro. Maika tawo mahongiro mkotoru kondroka na uja haponutu palati nukupiku kumatrini. Oh, jadi cerita yang jinbin lah. Jadi cerita yang jinbin lah. Yang mungkin saya nak ambil kotor rombako. Di sana orang yang galuko melayan jamaah orang galu polis. Perno ompongar orang jemai bangkang. Dan tapi modalis mana nongko doang nabi orang orang terkoke. Oh, bagar orang jemai ikut cara melayan itu lah. Mita anda nunggu siapa? Apa mungkin mita anda mati sih? Mati sih TV no nongkar itu mita anda. Nunggu dulu no. Mita anda kaya anjir mau buat muna kusia. Nunggu macam apa terjadi? Mbakaroji mai hamene po tuondo romeri nene no shiwa naratale kumana Mbrongo mhuko munene O richaratu shiri hambo natu Oya rika nongi tenda kiembiri mwatale kumana nongondoro Rika nanga viva le po tuonde nene romeri nene no shiwa na Yegi yegu hawa mbongaro kuno mianjaro maronga Wa polisho yuko mkoto watale kumana Uro station commander inspector mkwa hima Okuni nungu hepa
1: Kwepa chinele kansela kabaka Kwepa chinele na kumutuwa ruko ndwa Rasyo mbinze kansela kabaka ngu dupe nao Iya

ogore no guhepa opo ino minute inga pio minute ine mai tono omuyu mevirikiza yoro kuno no guhepa kuishiwa murangi kutuba garuza ketunga ketute yoro kuno no guhepa komuhonge manongwa mungenje ngotupe ombu wetu ondenga keyuva

0: Kita kan ini semua terasa rombak, kau ambil rombak. Omar dari FM. Hello.
1: Hello.
0: Apa yang bermuara nanti puri?
1: Bundiri.
0: Aha.
1: Ini dia bunguri, awak dia orang bungura.
0: Eh, wah, itu orang apa? Poi muri.
1: Wah, orang bungura. Oden di tuni.
0: Oh, jauh itu orang bungura muri nu. Kuindo 21 ante kanada. Aha.
1: Aluga elu enapo jikango chako njatu.
0: Mhm.
1: Eh, apo yalu bumba chapato langa.
0: Awe, okuhepa.

0: Lebaran yang utama ni, media aku yang kuat beberapa orang orang ni dia ramai dah ni orang di luar kita tunggang orang rumah ini ni, rumah ini ni, siapa dia semua ini orang orang macam tu, siapa dia semua ini orang kita orang rumah ini ni, jadi ni akan ada orang mungkin kuat yang tanda bara, yang ambara, tiada ambara, opu yang hara,
1: beri ni macam ni, beri ni,
0: kuat ini ni, yang baru ini orang mampu hingga ni. Kendara kambara sih dia apa pinggir rumah rujeng.
1: Kendara kambara. Oh, nampak apa? Apa tu ramo? Musuh orang musuh rujeng dah. Ekuli aku mungwa. Cakap orang yang rumah itu, wa kambara, orang itu wa kambara. Aku siap. Ekuli aku mungwa motor banyak. Dia mungwa muri. Itu sekolah mo. Muda sih temuan angan dengan itu keras perhangguna. Ya.
0: Kemarin aku sih kalau dia kirim aku sih, oh muni muni ni ni. Show no make, show no ulipura, acha simu ni nyoka sita kikiroe, pamoja kwa mungu wewe. Kila mshia utawa kambara, au muni wa jana moshi kwa ye, show no make wewe.
1: Ya, dangi ni misa ne, ongeza wanyi tu ungurani tu, utubeika rakashi, uta mumbura nji 2024, pamoja na muzi kichenga bunifu kauli limba turenda kwa mduwa wewe, para tumia tu mutimbo ulido ongeendo kwa, kwa client zetu, kwa customer zetu. Mereka anjir perumah, mereka siapa perumah luas, mana siapa no, usitu, usitu siapa no kuat nasi, mereka usitu afik dano kuat nasi. Malu sempurna ni dekoh, mufet peruari situ uta, mana boleh tu bonongo di atu tu no kungur mutiwe tu weni, nusi dikiri ungur kian dah, mutiwe tu mana kamu timbul nuka. Ia sebab no muti, oh muti muan, anda dekoh kuat nasi, muti muan anda komunciri muncu, sebab muti muda beri kerakasi, muda hak komunciri kerakasi dekoh, kurang pura anda tu doa luar ungura unjuo iai, pa ungura angkis pa iai.
0: Namaro mukio garasi mbui, ulipura nusi kwa yeye, yusi kwa yeye hadi tangu kisha, ulimwengu tu kugura, omutimbo muni,

0: Nunu tino hingo ndathe wako. Basha hindi Brazil angalingunda alingunda ali start on Beth on there. Reno mundu gume kuronda no. No chimotara. Ehiro waputu. Ke kuronda ndimalika. Upowe yaruke. Ehiro waputu lina iko kamukoba. Bruno Fernandes Cemento. Ruben Dias. Vega. Watu wa rupa lengwini mango kupaha Mwinyan dengwe Kawe hungi nile chiputu uli Kuchia mechi efewe trende Kwa feo dose kondo mirongo vine uli leho nendo kiyako mandiro Hiru waputu uli nongombe lili uli hindi o Spain Lili nongombe imwe chimbire chija hitimo minuto isha mirongo muyu na imwe chija hitifo hiyo Mwinyan dengwe merino Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao. Hapa hepo kuje chimbere ga chimbere kodo pale. The Indo Spain au lili. Concesao. Vito chimbere wa kotra mamuru kodo pale nu. Charuruma. Yaro matone no mawa uwanjife. Hii Bernardo Silva madenge gatho kiarua kwa chimbere makotora mwanyando wakwao miana nusha kotora puperi po miana shiri miana shiri shu miana shiri Bernardo Silva wango kutono njife
1: na makuru hungi
0: ona makuru hungi Hindo Spain na mali hiditha po mwenyande umwe Bane maka ungureni
2: Kari wa minute na
0: Oya Arzabala dino ndi kararo ori uli oparuka de uli Mbano Hindo Brazil angaringu dari starta mbethi No nondera Vitwa erere hiru waputu Oya Arzabala Iglesias Ongwa hiti Haku mba kumurungu uri Kuvetao chimbere kumurungu uri lipuo Kuvetao kumurungu uri lipuo Vaika unaweko kwa mkoba Aye Hatu ditana uga mendozo minuta deanda Ongwa Wandwa Taylor Katenda wati Kahi wati hile moshi nyo uliri Wati hile moshi nyo uliri Konse sao naiko kamukua Pothi ya wanyandwa navi Konse sao wanyandwa navi Uli mumara Kakarata Manda hile Wandwa Taylor no
2: Tezukirwa Ferran Torres
0: Ferran Torres Kwa njo chimbere chicha hiti Awe valiva hiti le wina Okie kutana ule horendi Mkambule Costa Kupanjara frapanjara ruku rutiti kongofe Kepeno mbatero matu ungule Ta Peto nonjise Kore ndiri ya komandero Hindo Spain na ratara Hindi orova putu nongombe imwe kuri Leo chimbere chia hitimo minuto isha mirongo muyu na imwe Chicha hitifo hiyo mwenye ndengu imerino Mundu wa waka shiruru
2: Ya chika peri siri mba unjire kukusha mapi yaro mwevira mbewe munda bogea shia Posea o chira se hindi O Spain asia jarizo mwingu Haro echa hitito chimbere chira se pa Mwende horendi waka pita kubira hamuratu Yiseni wampata sanonji Okuta ujashia pokazamba okuka ungura vi Hindi Orang apa tu yang dawa awan dengan bah, aku tahu jadi apa kerana bah, nukuin umian nukuin Cristiano Ronaldo mah biar umeh, abeka unggul abik umung ciri, oh batasan ini, sini nuku kamo nuku parwina, kuiya orang pura cerita zaka enda, enom belum yang kubine, naing umeh, aku cah, aku dengan umpa ini aku ciri jawab aku cah, Spain aku tahu jadi apa, masih kau unggul abik, mabirah mudatu, abis sini nuku kerana bah, oh mandu ke Hindi, Portugal, aku yaruka, Kongando kau unjuk.